basi sawat tibia bia wuda mubia tibia bia wuda mubia ushia yeshua babra bo ebesu